0: mbere igice cya 14 hadusomere vuba wenda nushaka ukoreshe kuri kabiri
1: cumi na kane cumi na kabiri
0: cumi na kane kabiri
1: haravuga ngo uvuga ururimi utamenyekana saba ntabwira keretse Imana kuko ari ntawumva ahubwo mu mwuka avuga amayobera
0: uvuga na soma na cumi na kane
1: iyo nsenga mu rurimi utamenyekana umwuka wanjye urasenga ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi
0: aha hantu wenda baduteze amatwi bashobora kugira konfizio kuri urwo rurimi rutamenyekana abantu bagomba gusengamo mu mwuka urwo rurimi ruvahe Silivia bigenda bite kugira ngo umuntu ahabwe urwo rurimi rutumvikana n'ubwo umushumba wenda atabikomojeho cyane
1: abaroma igice cya munani iminota yacu irimo iragenda haravuga ngo 26 ngo uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi ko dukwiriye gusenga ariko umwuka we dusabira aniha iminio myinshi itavuga cyangwa iminio itavuga kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza kuko umwuka asabira bose nk'uko Imana ishaka ntabwo umwuka wera ajya hariya ngo abikorera muri wowe niyo mpamvu navuze ngo asenga cyangwa ugomba guhera mu mwuka mwuka wera ni guhura ururimi ushobora gusenga mushobora kuba rutandukanye n'urwawe n'urwanjye n'urw'umuntu runaka niwe ukuyobora ngo asabira bose nk'uko Imana ishaka rero icyo gihe ni uguhura ururimi ukwiye gusengeramo rwa rundi rutamenyekana rwa rundi ndi muntu atari bwumve ariko wowe n'Imana muri
0: urwo rurimi rwakira ari uko umaze kwakira imbabazi z'iteka ariko umaze kwizera Yesu
1: uko Kristo yabwiye uriya mugore nyizera ni ryo tangiriro nyizera
0: ni ukuvuga ngo kwizera Kristo ni rwo rufunguzo rw'ibyo byose
1: cyane utarizera Kristo utaramenya Kristo uwo ari we ntabwo ubuzi n'Imana wowe uba ufite ibyaha ni cyo kuvuga ngo nk'uyu munsi uwo muntu naramubajije nti mbabarambwire uyu munsi ntuza Amerika ndayizi ubu bahamagaye abantu bagiye kuvuga Amerika wahaguruka ukayivuga ati oya ati n'abantu benshi batuyeyo ntekereza ko bose batayizi kuko hari abantu bize amateka ya Amerika bavuga Amerika ukavuga okay njyewe ngiye kuvuga iki ndamugani rero n'Imana ugomba kuyiga